0: komando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup. Jadi
1: powerful ya.
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang itu tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
1: Oke. Jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
0: bisa jadi.
1: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin ke kanan, ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya.
1: Iya.
0: Di sini harus ada pemenang.
1: Iya.
0: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati. 2018 bahkan 2022 menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman
1: di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi piala dunia sebelumnya.
1: Baik Bung Nova dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpan saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Hoeneves. Hoeneves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Ah, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi, namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari tim Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Ah, sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal, namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound kemelut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain masing, berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Peter Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter sudah dilakukan, menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Hal ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo. Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Peter Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josef Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Joao Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Peter Sucik. Peter Sucik berikan kepada Andre Kamarik, umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Peter Sucik. Peter Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang. Serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic dalam ketika dia kebobolan. Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Esmen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo. Kali ini umpan 1-2, memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang. Dia Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo, umpan langsung dilakukan. Sayang sekali tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17, masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol. Ronaldo mampu mengontrol. Namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal. Supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama ya, yang didapatkan ya oleh Ronaldo ini, Bung?
0: Setelah tadi di sekian, ya, babak pertama ya, hanya satu shot on goal, kemudian ya, sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar banyak, belasan ya, ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata offset ya, tipis
0: separuh badan ya.
2: Sudah ini Ronaldo dilaksanakan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia, sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Iya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64, kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti, apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia, masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espeneskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms,
3: preparing penalty.

0: Cristiano Ronaldo menatap tajam kepada bola ataupun kakinya. Melihat kali ini, berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih menangkan. Tangan ke kanan. Gol Gaguri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo membuat ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal. Dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat Ronaldo Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo. 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% success rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
0: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1, Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on! Kali ini memasuki menit 62, kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
0: Iya, iya, iya. Power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53. Dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
0: Iya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Iya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
0: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Hari ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan

0: umpan dari pertahanan Portugal kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini dari sebelah kanan. Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, di arahkan tadi bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Oh, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic, tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi. Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Mavazabi terakhir ke kanan, menyentuh tiang kiri tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Gol! Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal. Kali ini semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang, sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat grupnya dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Para pemain dari Kroasia, baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadi masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric. Ke tengah kali ini Luka Modric dotong kepada Mateo Kovacic. Umpan lagi ke belakang, berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi, kali ini cukup meraih ball position. Umpan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Kroasia. Tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini itu Jordan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic? Umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini Luka Modric, ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic, yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah sekali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia. Dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola. Coba terobosan kali ini, berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukik masuk. Apakah offset atau tidak? Kita offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukik offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal. Bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
1: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar, tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. ada Renato Vega. Umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan. Namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Canseco. Canseco saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat, meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan, kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic dia berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Josip Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Ah, Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic, masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Maksud kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tarik langsung dilakukan. Ah, namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan, disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali. Ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan, tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Podrakic. Marin Podrakic masih mendribble ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo saat ini mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi, melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Podrakic. Marin Podrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, melebar dia kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic, dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Joao Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Jovko Guardiol. Ya, back dari Manchester City. Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik.

0: tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Medo. Maksud kami, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic. Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo menyerang sektor sebelah kiri. Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi. Dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan. Berikan kepada Rafaleo. Nah, Rafaleo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafaleo. Rafaleo umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafaleo yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya, tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah.
0: Seandainya
1: kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi.

disundul tadi, namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal, ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, kali ini serangan berpindah di sisi kanan. Ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang. Berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan. Sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic, sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia. Kali ini Josip Stal berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiol. Josko Grodiol kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi. Kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan. Sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic

0: Kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grasdiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel, kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Sukic membantu pertahanan. Petr Sukic kali umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan, namun kali ini pendengar gol. Josko Grasdiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Josko Grasdiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Josko Grasdiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Grasdiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas, apakah akan disahkan gol dari Grasdiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Grasdiol ini?
1: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
2: Croatia player number 20 touched the ball and headed.
0: Ya. Offset ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Iya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya, yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Yeah.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Grasdiol.
0: Josko Grasdiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Jovko Guardiola tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
3: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu kalau di melee center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas Astar Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji? Yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkena back ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru, dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi Jang, juga Bung Nova.
4: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang

0: ketika setelah ada
1: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
0: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Yeah. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain.
1: Yeah.
0: Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga.
1: Ronaldo.
0: Sebelum itu Ronaldo masih main.
1: Main, fittingnya juga diganti.
0: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti. Dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
1: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan. Tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1, terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
0: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Kali ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada dua gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid. Tapi sebenarnya pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang, dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
1: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
0: Iya.
1: Ya, nah setelah permainan artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi gitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu, kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
0: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
1: Plus 10.
0: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwasan.
1: Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi itu, wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Semuanya ini.
0: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena yang Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
1: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia, artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Bagaimana?
0: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
1: Cucurella seperti itu aktifnya di
0: jadi
1: 16.
0: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
1: apa yang ada dievaluasi itu?
0: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
1: memperbaiki sisi pertahanan.
0: Ya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
1: Okay.
0: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang.
1: Yeah.
0: Tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
1: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke. Man of the match di

0: pertanyaan ini?
1: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya, misalnya atau Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke 16 besar.
0: Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
1: Salam olahraga, ya ya.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kini kami akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan 3 Juli 2026, Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia pada 3 Juli 2026 menjadi refleksi krusial bagi tata kelola industri lingkungan di daerah. Di Kabupaten Sumbawa, volume sampah plastik dilaporkan telah menembus angka 11 ton setiap harinya. Dan angka yang besar ini menjadi tantangan nyata bagi daya tampung tempat pembuangan akhir dan kelestarian ekosistem lokal. Bagaimana kita bisa menyelaraskan kebijakan pengurangan plastik di tingkat daerah dengan kesiapan industri penyedia di tingkat nasional? Nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana Putra.

0: Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana Putra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aryan, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Aryan, kalau saat ini sebenarnya produksi plastik ataupun sampah plastik di Sumbawa secara harian, datanya berapa ini, Pak?
2: Iya, kami sudah lakukan survei untuk sampah yang masuk ke TPA. Kemudian kami punya dua TPA, ada TPA wilayah barat sama wilayah. Volume sampah kita itu di angka 12 ton itu masuk ke TPA per harinya itu.
0: Oke, 11 iya. ton per hari ini, Pak, ya, yang dihasilkan iya. di sana, ya. Itu biasanya atau sebagian besar sumber terbesar sampah plastik dari mana ini, Pak?
2: Iya, yang paling banyak sih memang rata-rata dari rumah tangga, kemudian dari pasar, dari retail modern yang ada di wilayah kami di Sumbawa. Belum kita Sumbawa ini masuk wilayah kota kecil ini di Provinsi NTB. Jadi angka 11 itu lumayan besar menurut pandangan kami di Sumbawa gitu.
0: Oke. Langkah konkret yang sudah dilakukan untuk menekan penggunaan kantong plastik apa saja nih, Pak Aryan?
2: Iya. Mungkin Pemda Sumbawa memang enggak tinggal diam, Pak, ya. Jadi ada mulai dari beberapa strategi dari sisi regulasi yang sedang memperkuat terus ini instrumen dalam bentuk peraturan bupati terkait dengan pembatasan sampah plastik sekali pakai, mulai dari pusat perbelanjaan, retail modern, yang nantinya secara bertahap kami akan terus menyasar sampai ke pasar-pasar tradisional gitu. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur, kami mendorong juga ini pengembangan TPS 3R yang menerapkan konsep reduce recycle. Kemudian kita mengoptimalisasi bank sampah, baik itu bank sampah unit, bank sampah induk yang sudah kita coba bentuk. Kemarin Pak Bupati terakhir di 2025 kita launching gerakan 100 bank sampah, itu tersebar di beberapa wilayah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong percepatan pengurangan sampah plastik sekali pakai khususnya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Yeah. Nah, yang ketiga ini kita coba dorong inovasi lokal juga. Nah, karena memang Sumbawa ini punya potensi bahan alam cukup banyak, daun-daun pisang kita banyak sekali di sini. Ya, ini kita coba dorong teman KM lokal, kemudian pedagang kaki lima kita coba dorong lah. Ada penggantian sampah kantong plastik sekali pakai itu menggunakan bahan-bahan yang lebih alami dan bisa diurai di lingkungan gitu.
0: Yeah. Dari langkah-langkah tadi ataupun hal-hal yang sudah dilakukan, efektivitasnya bagaimana, Pak, untuk dalam pembatasan plastik yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Pak Aryan?
2: Iya, kalau bicara efektivitas mungkin kita perlu jujur, ya. Jujurnya maksudnya begini, melihat dari dua sisi lah, misalnya mulai dari sektor retail modern dan swalayan memang

0: nggak sulit. Ya walaupun memang kebijakan pimpinan daerah melalui Perda kita sudah mulai pertegas, termasuk juga pembentukan Gakum, tim Gakum persampahan di Sumbawa gitu.
1: Ya, jadi sudah ada instrumen-instrumennya Pak ya untuk diterapkan di sana ya. Oke.
0: Okay. Ya, nah,
1: 11 ton sampah harian atau sampah plastik harian ini dampaknya terhadap usia TPA atau tempat pengolahan akhir sampah di Sumbawa bagaimana nih Pak?
0: Iya, betul. Sebagai gambaran umum, karena kami masuk kota kecil, satu TPA kami mengcover 10 kecamatan dengan beberapa pasar ya. Kita volume sampah masuk TPA itu di angka 129 ton per hari. Mm-hmm. Nah, 11 ton itu adalah sampah plastik. Nah, dari umur teknis TPA kita ini memang kalau dari hitung-hitungan teknis sisa 2,2 tahun 8 bulan itu sudah selesai sebenarnya TPA.
1: Oh.
0: Ini menjadi membebani banget ini, menjadi beban sekali untuk TPA, sehingga kalau ini tidak kita kurangi secara radikal, memang ia akan mempercepat proses apa penutupan nanti TPA kita.
1: Kan tadi dikatakan penyumbang terbesar adalah dari rumah tangga nih Pak ya. Nah, edukasi yang dilakukan DLH sendiri terutama bagi warga mengenai bahaya sampah plastik ini sudah sejauh mana nih Pak sampai saat ini?
0: Ya, kalau dari sisi edukasi kita melakukan ini terus-menerus Bang. Setiap hari, setiap waktu, baik itu secara langsung, informal maupun informal, kita tetap lakukan.

0: mengurangi sampah plastik sih sebenarnya. Misalnya ibu-ibu nih ke mana-mana bawa aja tuh tote bag misalnya, jadi taruh di jok motor, taruh di tas. Jadi begitu masuk pasar, masuk belanja itu nggak perlu pakai kresek lagi. Dia diganti aja pakai itu. Walaupun hanya beli susu satu bungkus, beli kopi satu bungkus, nggak usah lagi pakai kertas kresek, plastik kresek gitu. Nggak pakai aja yang tas kain yang bisa dibawa sehari-hari oleh ibu-ibu.
1: Nah, cara membujuk warga agar konsisten membawa tas belanja sendiri setiap hari, gimana ini, Pak Rian?
0: Iya, memang ini perlu waktu yang cukup panjang, proses pembelajaran kepada masyarakat kita yang cukup panjang. Tapi dengan himbauan-himbauan yang kita lakukan terus-menerus, dengan edukasi yang kita lakukan terus-menerus, kemudian dengan contoh dilakukan oleh pimpinan daerah, mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulasi yang kuat lah buat masyarakat kita untuk mulai care membawa tas belanjaan sendiri gitu.
1: Tadi kan disebut ada bank sampah juga, Pak ya. Ini optimalisasi peran bank sampah yang sejauh ini bagaimana di Sumbawa, Pak?
0: Ya, untuk bank sampah memang kami masih belum banyak yang aktif. Dari sekian banyak bank sampah yang sudah kita coba dorong, memang ada beberapa unit yang sekarang sudah sangat baik operasionalnya, sudah sangat banyak bisa membantu kami di pengurangan sampah. Nah, ini juga kita coba intervensi melalui penambahan bank sampah unit ini nanti posisinya ada di RT RW, ada di komunitas, sehingga ini akan menjadi jejaring yang akan membantu percepatan pengurangan sampah di Sumbawa.
1: Oke, target penurunan sampah yang ingin dicapai dalam waktu dekat, sekarang kan 11 ton per hari ini, dalam waktu dekat target penurunannya berapa ini, Pak?
0: Ya, kami sih sebenarnya ingin mengejar target angka 30% ya, total volume sampah yang harus kita kurangin. Karena memang saat ini angkanya masih sangat rendah. Untuk pengurangan plastik, misalnya ke depan bisa dilakukan.
1: Halo, Pak. Ya. Ya. Ya, sempat terputus, Pak. Tadi, Pak.
0: Iya. Iya. Masih kita dorong secara masif, mudah-mudahan angkanya bisa mencapai angka apa namanya? Ini kita baru di angka 4-5%, mudah-mudahan bisa masuk angka 10%.
1: Wow,
0: angka yang sudah sangat besar menurut para kami
1: di sini. Iya. Dukungan pemerintah pusat apa yang paling dibutuhkan di Daerah Sumbawa kalau begitu, Pak, untuk mengejar atau memenuhi target tadi ini, Pak?
0: Iya, memang dari sisi fiskal daerah sekarang karena banyak sekali efisiensi ya, kita lebih butuh dari sisi infrastruktur. Nah, karena beberapa TPS 3R yang saat ini sedang beroperasi itu masih skala kecil, ya kita mungkin butuh TPST. Nah, usulan TPST juga kita sudah sampaikan ke kementerian melalui balai yang ada di NTB. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir, ada TPST Rabras dengan kapasitas rencana 70 ton, kemudian ada TPST Lekong 10 ton. Nah, mudah-mudahan ini Pak Menteri PU bisa mempercepat ini nanti untuk bisa dibangun di Sumbawa agar proses pengurangan sampah, pengurangan sampah kita di akhir yang saat ini masih sangat minim menurut pandangan kami itu bisa lebih cepat dilakukan gitu.
1: Oke.
0: Mungkin begitu.
1: Ya, sebagai penutup pesan di hari bebas kantong plastik sedunia, apa yang bisa Bapak sampaikan ini? Silakan.
0: Iya. Sampah plastik angka 11 ton untuk Kabupaten Sumbawa ini menjadi alarm yang sangat penting buat kita semua, termasuk kita di Indonesia, bahwa kalau kita tidak mulai peduli, tidak mulai care dengan sampah, sama saja kita sedang menabung bencana. Nah, maka dari itu saya ingin coba mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa, daerah yang kita cintai ini, alam kita luar biasa, suburnya, daratannya, pantainya indah sekali. Kalau sampah ini tidak bisa kita jaga sama-sama, lingkungan kita tidak, maka ikan kita di laut mati, wisata kita juga tidak bisa berkembang dengan baik gitu. Maka dari itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang lain juga mengajak semua pihak, mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari kita jaga sama-sama. Nah, kalau filosofi orang Sumbawa, Pak, saling pedi, saling jaga, bahasa kita di Sumbawa bahwa ayo kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga alam kita, kurangi penggunaan plastik sekali pakai mulai dari sekarang demi warisan masa depan anak cucu kita, demi Sumbawa yang bersih, sehat, dan lestari. Mungkin begitu.
1: Baik. Pak Aryan Perdana Putra, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi ya.
1: Demikian.

0: Ini kami berbincang bersama dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana.
1: Wawancara Pro 3.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nanti akan kami lanjutkan tema perbincangan terkait dengan 3 Juli 2026, Hari Bebas Sampah Plastik Sedunia. Jika tadi kami berbincang dengan Dinas Lingkungan Hidup di Sumbawa yang hariannya mencapai atau memproduksi 11 ton sampah plastik. Dan kini kami juga sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, Fajar Budiono. Pak Fajar Budiono, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, Pak Fajar, bagaimana melihat Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya ini adalah salah satu apa itu cara ya untuk bagaimana terus kita berkomitmen untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, di mana sampah ini kan hampir manajemennya itu belum secara maksimal terkelola dengan baik, di mana plastik adalah salah satu komponen yang ada di sana. Nah, selama ini memang komponen plastik itu di konten sampah memang belum mayoritas, tetapi karena plastik ini menjadi bungkus dari sampah-sampah yang ada dan apa itu tata kelola yang belum maksimal, sehingga plastik menjadi secara eksklusifnya menjadi apa itu yang terlihat. Makanya kesepakatan bersama bagaimana caranya kita terus mengurangi pertumbuhan plastik sekali pakai. Dan itu kan pada saat sebelum COVID dulu kan, bagaimana teknologi manajemen pengolahan sampah hanya bertumpu kepada mechanical recycling. Tetapi setelah terjadinya COVID kemarin, pengolahan sampah plastik itu sudah mulai masuk ke dalam program circular ekonomi, dan ISO internasional sudah membuat standar baru circularity dari suatu produk. Akan diukur bagaimana sampah-sampah ini terkelola dengan baik, memberikan added value, kemudian memberikan putaran-putaran nilai ekonomi baru, sehingga beban terhadap pembuangan sampah di landfill itu makin lama makin berkurang. Pengurangan sampah plastik atau bebas sampah plastik ini adalah salah satu komponen dari circularity yang sekarang ini sudah disusun. Jadi kami tetap dalam hal ini menyambut baik, jangan sampai bebas sampah plastik ini tidak ada kemajuan, sehingga manajemen pengelolaan sampah menjadi mundur, karena sampah sudah menjadi PR kita bersama. Kalau tidak kita antisipasi akan menjadi problem, terutama nanti pada saat di pembuangan landfill ini gas-gas metan itu bisa terjebak di antara plastik-plastik di samping masih susah untuk diurai. Gas-gas metan yang ada di sana, yang ada yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan itu akan terjebak di sana, dan nanti akan menjadikan bencana yang lebih besar. Sehingga ya kita terus mendorong itu, di samping kita juga mendorong metode-metode lain untuk perbaikan manajemen pengelolaan sampah begitu, Mas.
1: Jadi, ya. Tapi sejauh ini apakah kantong plastik ini masih menjadi pilihan utama, Pak? Walaupun sudah ada himbauan untuk mengurangi plastik di masing-masing daerah yang ada. Bagaimana ini, Pak?
2: Jadi plastik tetap plastik konvensional masih tetap menjadi tumpuan, Pak, karena belum ada penggantinya. Karena kan di beberapa negara berkembang, bahkan negara maju pun, kantong sampah tetap terbuat dari plastik. Tetapi manajemennya yang sekarang berubah dan lebih baik, sehingga kalau dulu kita mengandalkan mechanical recycling memang problem. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi di mana chemical recycling sudah lebih baik, sehingga sampah plastik dalam bentuk apapun juga bisa dikelola. Dan output dari chemical recycling ini ada dua. Yang pertama adalah secondary feedstock, jadi bisa menjadi BBM, menjadi polimer kembali, atau menjadi energi, menjadi listrik. Jadi kalau menjadi energi atau listrik, ini sudah yang berhasil adalah Jepang dan Singapura. Dia 100% sudah masuk ke energi. Nah, memang ini kembali lagi, sampah plastik atau diet sampah plastik atau bebas sampah plastik ini adalah salah satu cara, bukan cara utama, tapi salah satu cara. Jadi semua harus saling improve. Kalau nggak saling improve, ya akan percuma perbaikan manajemen pengolahan sampahnya.
1: Ya, tetapi untuk mengubah plastik menjadi hal yang bermanfaat tadi, Pak, apakah teknologi kita sudah menjangkau ke arah sana?
2: Nah, Indonesia sudah mulai dari lama ya sebelum COVID ya, tetapi masih apa itu berdebat atau berdiskusi atau FGD melulu di situ-situ aja, belum apa itu belum maju-maju. Nah, pasca COVID ini dengan adanya perkembangan teknologi, semi-conscious cycling sudah banyak dilihatnya, sehingga Indonesia sekarang sudah mulai melirik salah satu adalah listrik tenaga sampah yang ada.
1: PSL.
2: Kenapa baru sekarang? Kenapa tak dulu? Dulu sudah ada tenaga listrik sampah, cuman yang dulu itu belum menyesuaikan dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan 2026 ke sana, yang sekarang lagi dan antara banyak sekali melakukan tender itu sudah mengadopsi atau sudah ada kajian dengan menyesuaikan kondisi sampah yang ada di Indonesia.
1: Apa yang ada itu dalam konteks PSEL ya Pak ya, itu ya. PSL tadi itu ya, yang syaratnya 1000 ton, terus kemudian angkutnya bagaimana, itu kan juga nanti ke depan. Tetapi kalau dalam kondisi saat ini, sejauh mana Pak industri itu sudah memiliki atau sudah bergerak bahkan untuk mencari alternatif kemasan yang ramah lingkungan, bagaimana Pak?
2: Jadi alternatif plastik ramah lingkungan atau biodegradable plastik itu memang tambahan cara lagi atau salah satu cara juga. Tetapi kalau biodegradable plastik ini nanti miss komunikasi atau miss management, mereka juga akan problem lagi. Akan mengganggu biota laut juga. Itu kan juga butuh kondisi dan waktu tertentu. Jadi kalau mereka tidak kena matahari, kalau mereka kerendam air, nanti malah biota air yang kena. Jadi tetap kembali lagi, semua cara baru tetap kita adopsi, tetapi harus selalu saling mendukung agar manajemen ini makin hari makin baik. Jadi itu salah satu cara dan salah satu alternatif untuk mempercepat. Nah, memang secara persentase belum begitu banyak untuk diharapkan perbaikan secara secara masif ya. Tapi ya tetap nanti dengan adanya kemajuan teknologi dan bioplastik bisa makin banyak porsinya.
1: Ini menjadi menarik. Artinya ada dua hal ya Pak ya. Sampah plastik bisa diolah menjadi hal yang lain yang bermanfaat, termasuk energi tadi, termasuk dan juga bagaimana mengembangkan dengan adanya teknologi tentu atau kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kalau bicara sampah plastik tadi yang bisa diubah menjadi hal-hal lainnya nih Pak, sebenarnya berapa persen sih yang bisa diserap untuk didaur ulang tadi nih Pak?
2: Jadi kalau kita bicara itu, kapasitas recycle plastik kita itu sekarang terupdate ter 2026 ini adalah 3 juta ton per tahun. Tetapi utilisasinya baru kira-kira 1,5 juta ton per tahun, artinya masih 50%. Kenapa? Karena memang bahan baku sampah plastiknya yang belum memungkinkan untuk menaikkan utilisasi tersebut. Nah, ini perlu perbaikan manajemen pengelola tadi. Artinya itu masih ada peluang. Dan recycle plastik kita ini sudah diekspor kemana-mana, Pak. Jadi lumayan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 10 lebih 45 menit ya pendengar. Demikian telah Anda ikuti jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 pada kesempatan siang hari ini. Ya, antara tim Portugal dan juga Kroasia. Dan pendengar, untuk Anda yang telah menyaksikan langsung jalannya pertandingan sepak bola ya Kroasia dan juga Portugal pada kesempatan siang hari ini, tentu Anda juga masih terus akan, ya Anda terus menanti juga tim-tim lainnya yang akan berkompetisi di babak 16 besar ya Piala Dunia 2026. Dan di kesempatan siang hari ini menemani Anda dengan segala kesibukan masing-masing, mudah-mudahan persembahan lagu-lagu hiburan yang kami antarkan juga menjadi teman sekaligus juga pengantar tugas-tugas yang sementara Anda jalani di hari ketiga pada bulan Juni bulan Juli ya 2026. Dan hingga nanti di pukul 12 siang kami masih terus temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan dari Jalan Utara Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat siang dan salam kompak selalu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: sebagai tempat tinggal, seperti.
1: Pendengar, berikut ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri. Angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Nah, gunakan waktu istirahat makan siang.

0: menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Ya, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang yang jarang.
1: Kategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri.

0: Subi, Serasan, Cindete, PP, dan rute baru ini perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

juga kita terus sampaikan ke masyarakat himbauan-himbauan untuk

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Anda menikmati rangkaian aktivitas yang sedang Anda jalani, mengawali hari ini dengan baik. Tetap semangat, tetap bersyukur. Dan untuk Anda ya, melihat cuaca Kota Kaimana sampai dengan siang hari ini, ya tampak angin cukup kencang. Kami juga berharap bahwa cuaca yang tidak bersahabat, cuaca yang berubah-ubah beberapa hari terakhir ini, mudah-mudahan Anda tetap dapat terus waspada, yang artinya Anda bisa menjaga kesehatan agar tetap sehat, dan semua pekerjaan yang Anda lakukan juga di sepanjang satu minggu ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Tidak terasa kita boleh mengakhiri program Kaimana Siang di edisi 3 Juli ya 2026 hingga saat ini pukul 11.59 menit. Saya Desi akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan Meike Manufandu temani Anda hingga nanti tuntas di pukul 19. Saya pamit, tak lupa juga mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Salam jumpa aja untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menemani Anda di program Kaimana Siang untuk edisi hari ini di tanggal 3 Juli 2026. Ragam informasi terupdate, hiburan pilihan kami hadirkan temani ruang dengan Anda di perjalanan Jumat siang ini. Hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam program Kaimana Sore, juga saya temani Anda dengan tembang-tembang pilihan dan juga informasi baik seputar Papua Barat maupun informasi nasional. Saat ini sudah pukul 12 lebih 3 menit. Khusus untuk kaum muslimin di kota Kaimana, kami temani dalam religi siang jelang kami satukan diri ikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Hizbullah Pasar Baru. Lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini...

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذي جعل عباده صالحين مطيعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الناس رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعة المسلمين دمياكن الله تقال أخوتي هنا نميلك الله سبحانه وتعالى yang masih saja memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk datang bersujud kepadanya, datang bertaubat memohon ampun kepadanya dengan membawa semua beban-beban dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan di hari Jumat yang mubarak ini, Khatib kembali mengingatkan untuk marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pesan, sebuah wasiat yang bukan hanya kita umat sekarang ini, namun umat-umat terdahulu pun mendapatkan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa itu wasiatnya? Bertakwalah kepada Allah. Jika kalian kufur kata Allah, maka sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang sekalian yang dimuliakan Allah, ketaatan yang kita lakukan, kesolehan yang ada pada diri kita, itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita banyak bersyukur kepada-Nya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal saleh yang kita lakukan, itu kembali kebaikannya, kembali balasannya kepada diri kita. Kendali pun Allah tidak putus dengan ibadah-ibadah kita, jemaah. Siapa yang membutuhkan ibadah kita? Yang butuh ibadah kita adalah diri kita sendiri. Man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal baik, beramal saleh, fali nafsi, untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa yang beramal buruk, berlaku perbuatan yang buruk, maka untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian. Maka pada hakikatnya Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala.

Allah Allah yang mau beriman tidak bersujud kepadanya. Maka kata apa yang kita lakukan yang masyarakat harus kita pertahankan selama ruh masih ada di dalam badan-badan kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, malam berganti pagi, musim berganti musim, bulan Ramadan yang kita rasakan pun berganti dari bulan Dzulhijjah sampai sekarang kita berada di bulan Muharram, yang dimana tidak sedikit dari bulan-bulan yang kita sebutkan ini banyak keutamaan, banyak keistimewaan di dalamnya, dan juga semangat pasti berbeda di antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, atau bulan Dzulhijjah dengan bulan-bulan yang lainnya. Namun sebagai kaum muslimin, itu tidak banyak mempengaruhi kita jemaah sekalian. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyaka al-yaqin, sampai

al-yakin, yakin, karena tidak ada sesuatu yang paling diyakini keberadaannya dan pasti terjadi, yakni kematian. Dia maksudkan, mau orang beriman, mau orang yang tidak beriman, semua percaya dan semua yakin pasti dia akan wafat, pasti dia akan mati. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, satu nikmat yang sering kita lupa syukuri adalah nikmat kesempatan bernafas dan masih diberikan kesempatan hidup. Kalau Allah masih memberikan kita nafas, jemaah sekalian, berarti pintu-pintu amal belum terjadi.

lisan kita, lidah kita masih bisa bergerak, berarti zikir masih bisa terucap. Selama kaki-kaki kita masih bisa melangkah, berarti masjid masih bisa kita jangkau. Selama tangan masih bisa memberi, berarti sedekah masih bisa mengalir. Hadari jemaah sekalian, jangan remehkan sisa umur yang ada. Sebab umur bukan sekedar angka yang bertambah, namun adalah kesempatan beramal dan bertaubat yang sedang dan terus berkurang. Setiap hari kita berlalu, tidak akan kembali. Setiap Jumat yang kita hadiri menyiapkan kita di satu langkah lebih dekat kepada Jumat terakhir dalam hidup kita, yang tidak satu pun tahu kapan akan kita datang hari itu, jemaah sekalian. Maka jangan pernah berhenti untuk menjadi baik, jangan pernah berhenti menjadi saleh, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Jangan pernah berhenti untuk melaksanakan salat tepat waktu. Jangan pernah berhenti membaca Al-Quran hanya karena target-target kita sudah khatam. Jangan berhenti berdoa karena jawaban terasa belum juga datang. Jangan berhenti menjaga lisan hanya karena pembicaraan terasa santai dan tidak resmi, jemaah sekalian. Dan jangan berhenti takut kepada Allah hanya karena pintu kamar kita sedang tertutup dan tidak dilihat oleh manusia. Renungkanlah, jemaah sekalian. Mari kita renungkan betapa banyak orang yang masih terlihat sehat, lalu tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Betapa banyak yang kemarin masih bercerita, hari ini tinggal nama. Betapa banyak pesan yang terkirim dari seorang, ternyata menjadi pesan terakhir di dunia ini. Padahal itu, jemaah sekalian, mestinya sebagai seorang hamba untuk memperbanyak doa, memperbanyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk meminta agar kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan untuk kita baca di penghujung-penghujung salat. Yang doa ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Apa itu doanya, yang jemaah sekalian? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingat Engkau, bantulah aku untuk bersyukur kepada-Mu, dan bantulah aku untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada-Mu, ya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pintu terbesar agar seorang hamba tetap bisa menjaga kesehatan, yakni menjaga sholat lima waktunya. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah tiangnya agama, jemaah sekalian. Sholat adalah pembeda hati yang hidup dan hati yang lalai. Sholat adalah sungai pembersih yang Allah sediakan setiap hari, lima kali sehari tanpa henti. Rasulullah bersabda, أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يبتسل منه كل يوم خمس مرات فليبقى من درنه شيء. Bagaimana pendapat kalian, wahai sahabatku, seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu mandi darinya lima kali sehari, apakah masih ada tersisa kotoran pada dirinya? Maka sahabat pun menjawab, la yabqa min darnihi syai' ya Rasulullah, tidak akan tersisa sedikit pun ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, falidhalika mathal salatil khamsi yamhullahu biha al-fadala. Itulah perumpamaan salat lima waktu, Allah menghapus dosa-dosa kita dengannya. Karena itu, jemaah sekalian, jangan jadikan salat sebagai sisa waktu. Jangan pula tunda-tunda sholat sampai hati ini menjadi keras dan malas. Terkhusus bagi kita, kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah pintu kebaikan yang sangat besar. Dalam setiap langkah menuju masjid ada derajat yang ditinggikan. Dan dalam setiap langkah pula ada dosa-dosa.

yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jadilah hamba-hamba yang saleh dimanapun kita berada. Jadilah suami-suami yang lembut, bertanggung jawab. Jadilah seorang bapa, seorang ayah yang membimbing dengan kasih. Ibu yang mendidik dengan sabar. Jadilah anak yang berbakti. Jadilah tetangga-tetangga yang tidak menyusahkan. Jadilah pedagang-pedagang yang jujur timbangan dan ucapannya. Pekerja yang amanah waktu dan tenaganya. Dan apabila kita pernah terjatuh dalam dosa-dosa jamaah sekalian, maka pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, namun jangan jadikan itu sebagai buat hamba kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan berhenti menuju Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah. Jangan berkata dalam hati, "Ah, aku sudah jatuh terlalu dalam. Aku sudah jatuh terlalu banyak dengan lumpur-lumpur kesalahan, terlalu kotor saya." Tidak ada kata terlalu jauh bagi rahmat Allah. Selama seorang hamba mau kembali ke jalan yang lurus, taubat yang sungguh-sungguh, penyesalan yang jujur dan tulus, dan dekat yang nyata untuk memperbaiki diri kita jemaah sekalian. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah. Semoga Allah menolong kita untuk menjaga salat-salat kita, menghidupkan lisan-lisan kita dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindah akhlak-akhlak dan perangai kita, kemudian memanfaatkan sebaik-baik umur yang tersisa sebelum ajal datang tanpa permisi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Thank you.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Very nice. Very nice. Very nice.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami satukan diri ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat,

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Karasik pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi

0: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choi lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada.

0: panjang ke saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak, nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Maritio Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Dengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberi

0: untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
1: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi

Si di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

0: dulu deh. Ah.
1: Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kak.
0: Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Esensi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan dan semangat. Novel yang menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim. Persahabatan yang erat, di mana Laskar Pelangi juga menyoroti persahabatan yang erat antara 10 anak tersebut. Keindahan alam dan budaya Belitung. Andrea Hirata dengan indah menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung serta budaya masyarakatnya yang unik. Juga terdapat kritik sosial. Secara tidak langsung, novel ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: _ Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026, dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Deddy Ngilamelet.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Kepala BNNP Papua Barat Brigjen Pol Reza Harasbudi SIKMM mengatakan penyebaran informasi kini tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan tatap muka, tetapi juga menggandeng berbagai media massa di platform digital seperti daring, Facebook, Instagram, YouTube, serta media pemerintah termasuk RRI. Menurutnya, edukasi mengenal bahaya narkoba terus disampaikan setiap hari melalui berbagai kanal tersebut. Selain memperkuat edukasi melalui media digital, BNNP Papua Barat juga mengajak generasi muda untuk membangun masa depan melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, prestasi di bidang olahraga, seni pendidikan maupun bidang lain akan menjadi benteng yang kuat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

kami berharap dari BNN Provinsi Papua Barat untuk anak-anak muda, tolong jauhi narkoba yang pertama. Kemudian tolong ketahui juga apa itu sih narkoba, ciri-cirinya apa, bagaimana efeknya, sehingga nanti mereka tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan takut itu, karena narkoba ini sangat berbahaya sekali, merusak jaringan tubuh, merusak otak, dan merusak pikiran kita. Nah, mumpung kalian masih muda, berprestasilah melalui olahraga, berprestasilah melalui seni, berprestasilah melalui apa yang Anda suka, apa yang Anda hobinya apa di situ. Silakan berprestasilah, daripada Anda menggunakan narkoba yang nantinya akan merusak diri kalian, merusak masa muda kalian, akan merusak juga nanti cita-cita kalian. Kita harus punya prinsip bahwa sekarang adalah apa yang kita

0: prestasi. Jadi kejar raih cita-citamu tanpa narkoba, jauhi narkoba.
1: Ia pun mengajak generasi muda Papua Barat untuk mengisi masa muda dengan kegiatan yang positif dan menjauhi narkoba. Ya, webinar selanjutnya pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat resmi dimulai secara serentak pada Rabu 1 Juli 2026. Hari pertama pelaksanaan di SMA Negeri 2 Manokwari dipadati ratusan calon peserta didik bersama orang tua yang telah mengantre sejak dini hari demi memperoleh kesempatan mendaftar. Sejak pukul 3.00 waktu Indonesia bagian timur, sejumlah orang tua mulai berdatangan ke lingkungan sekolah. Antrean terus bertambah hingga menjelang pagi, sementara pintu gerbang baru dibuka pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur oleh panitia bersama komite sekolah. Setelah gerbang dibuka, calon peserta didik mengikuti proses verifikasi berkas sesuai jalur penerimaan yang telah ditetapkan, yakni jalur domisili, afirmasi.

0: kondisi, prestasi, dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sesuai pantauan RRI, sebagian besar calon peserta didik yang memenuhi persyaratan berhasil memperoleh formulir pendaftaran sebagai tanda dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya di SMA Negeri 2 Manokwari. Salah satu seorang orang tua calon siswa, Edison, mengaku sengaja datang sejak pukul 3.00 waktu Indonesia bagian timur agar anaknya memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah tersebut.
1: Tanggapannya ya, setiap tahun kan di sini mungkin ada perhatian, apalagi di posisi ini SMP ada 3, tapi SMA hanya 1, jadi di posisi ini mungkin tambah 1 kalau menengah atas lagi, jadi bisa mencapai jalur posisi.
0: Pelaksanaan hari pertama SPMB di SMA Negeri 2 Manokwari berlangsung tertib dengan pengembangan dari panitia yang dibantu personal TNI. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat terhadap sekolah negeri, sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan menengah, khususnya di Kabupaten Manokwari, agar kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dapat terpenuhi. Ya, baik, penanggap berikut, Badan Gizi Nasional BGN Papua Barat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang telah berjalan selama 6 bulan pada 2026. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur penyedia makanan guna memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi bangunan, fasilitas dapur hingga kelengkapan infrastruktur pendukung termasuk instalasi pengolahan air limbah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program. Kepala Bagian Provinsi Papua Barat BGN Erika Fionita Warinusa mengatakan sejumlah dapur sempat dihentikan operasionalnya karena belum memiliki IPAL yang memenuhi standar. Namun, seluruh dapur di Papua Barat kini telah melengkapi fasilitas tersebut. Erika menjelaskan dapur yang belum memenuhi standar langsung disuspensi sementara hingga dilakukan pembenahan oleh mitra pengelola. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dapur kembali diizinkan beroperasi.
2: Kendala kemarin itu infrastruktur saja, karena beberapa dapur belum memiliki IPAL yang memenuhi standar. Tapi per bulan April kemarin, semua dapur di Papua Barat sudah memiliki IPAL yang sesuai dengan standar. Dapurnya kita suspend, jadi yang infrastrukturnya tidak memenuhi standar, kita suspend dapurnya. Dapurnya ditutup sambil mitra pemilik dapur membenahi dapurnya. Kalau sudah sesuai dengan standar, suspennya kita cabut, dapurnya diizinkan beroperasi lagi.
0: Selain aspek infrastruktur, BGN Papua Barat juga meminta seluruh mitra pengelola dapur untuk dapat terus meningkatkan fasilitas dan menjaga kualitas bangunan, membuat makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala melalui koordinasi bersama para mitra agar pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat berjalan optimal dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan EHP berlangsung dalam rapat paripurna di Ballroom Hotel Aston Manokwari. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Republik Indonesia, Ahmad Anang Hernandi, mengatakan opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat beberapa temuan penting, di antaranya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa serta sisa dana bantuan pendidikan senilai 4,38 miliar. Selain itu, laporan penggunaan dana bantuan belanja tidak terduga sebesar 13,8 miliar juga belum disampaikan sesuai ketentuan.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian anggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain realisasi belanja barang dan jasa senilai 2,03 miliar belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai, dan sisa dana bantuan pendidikan senilai 2,35 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. Penerimaan dana bantuan dari belanja tidak terduga belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah senilai 13,08 miliar. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah pada 3 SKPB senilai 3,3 miliar di antaranya senilai 906,97 juta telah dikembalikan ke kas daerah dan senilai 2,42 miliar belum ditindaklanjuti.
0: Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah di 3 organisasi perangkat daerah dengan nilai mencapai 3,3 miliar. Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat sehingga opini WTP dapat kembali diraih. BPK berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan. Ya, baik, pendengar, selanjutnya Badan Narkotika

0: mereka baik-baik saja. Nah itu agak sulit ya masuk. Kalau orang sudah berprinsip bahwa gak apa-apa kok, saya biasa-biasa saja, saya pakai narkoba, sehat-sehat aja. Nah itu yang agak sulit. Padahal ini kan kita berbicara untuk masa depan mereka. Karena kan belum tentu orang yang jatuh sekarang terus dia kemati, ya kan? Kan ada prosesnya ya. Nah seperti itulah. Jadi memang kita harus lebih sabar, lebih sabar, dan kita mungkin pendekatannya lebih berbeda. Jadi nggak hanya penyuluhan seperti itu saja, tapi kita memberikan contoh-contoh kejadian. Nah seperti itu.
1: Melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, BNNP berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba dan berperan aktif melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

BD Bulan Bencana Daerah atau BPBD Papua Barat terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui penyebar luasan informasi edukasi kebencanaan serta sistem peringatan dini. Upaya ini dilakukan untuk minimalkan risiko bencana mengingat Papua Barat memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Papua Barat, Jemmy Pigome, mengatakan seluruh program mengacu pada standar pelayanan minimal bidang kebencanaan. BPBD Papua Barat juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperoleh informasi cuaca dan potensi bencana yang kemudian disampaikan kepada masyarakat maupun penyelenggara kegiatan.

0: sebelumnya, misalkan untuk masyarakat itu kita ada ditugasi untuk membangun macam desa-desa tangguh atau kampung-kampung tangguh. Itu ada tahapan sosialisasi, edukasi ke masyarakat, tapi memang belum maksimal. Artinya apa, dengan segala keterbatasan sumber daya memang kita belum maksimal, tapi pernah sudah dilakukan. Nah, misalkan kemarin waktu ada gelombang pasang di daerah Kabupaten Manokwari Selatan, itu ada salah satu kampung di pinggir pantai, itu memang airnya naik sampai 1,5 meter rumah warga itu sempat terkena, dan juga akses jalan perkampungan. Nah, ini contoh-contoh. Jadi memang kita sementara ini mau menggagas membuat roadmap-nya untuk penanggulangan bencana. Nah, pertama ini kita buatkan apa-apa sampai outputnya itu Papua Barat bisa berada pada daerah yang tangguh bencana. Jadi kita bisa siap siaga untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi.
1: BBBD Papua Barat berharap masyarakat dapat berperan aktif melaporkan potensi bencana agar pemerintah bersama Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait dapat melakukan langkah pencegahan maupun evakuasi secara cepat.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kesehatan rongga dan tubuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Anda masih terus bersama kami di 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam, Kompleks Perumahan X DPRD. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Langkat, Syah Afandin. Giat ini terkait perkara dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Langkat. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, bahwa para pihak diamankan di 3 lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Selanjutnya mereka menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan, dan KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari fee proyek. Uang yang disita sementara diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Bupati Langkat diamankan di rumah pribadinya di wilayah Medan. Sementara itu sejumlah lokasi telah dipasangi garis penyegelan KPK sebagai bagian dari proses penyelidikan. Penyegelan dilakukan untuk menjaga lokasi yang nantinya berpotensi digeledah apabila perkara ditingkatkan ke tahap penyelidikan. KPK juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut. Selain dugaan suap proyek, penyidik akan menelusuri kemungkinan adanya penerimaan lain atau gratifikasi oleh Bupati Langkat. Saat ini Bupati Langkat telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ke Gedung Merah Putih KPK. Sementara 6 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Sumatera Utara.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

16 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, perjalanan edisi Keimana Sore masih terus saya temani Ruang Dengar Anda. Mendengar Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap dugaan modus baru yang digunakan sindikat narkotika internasional dalam menyelundupkan ganja ke Indonesia. Hal ini terkait 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja yang diamankan di kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 3,37 ton kuncup bunga ganja asal Thailand itu diduga bukan untuk diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan akan diolah menjadi ekstrak tetrahidrokanabinol atau THC sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik atau vape. Temuan ini diungkap Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Suyudi Aryo setelah penyidik mendalami barang bukti hasil operasi gabungan bersama, diantaranya bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Polda Jawa Timur. Kasus ini terbongkar melalui operasi gabungan yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan Gresik. Dan penyelidikan bermula dari informasi intelijen mengenai sebuah kontainer asal Thailand yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan koper dan gardus berisi bungkusan plastik berlapis timah. Setelah dibuka, isinya berupa bunga dan batang ganja yang diduga diselundupkan dari Thailand. Penyidik kemudian melacak kontainer lain yang mengarah ke sebuah gudang di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik. Untuk membongkar jaringan secara utuh, tim gabungan menerapkan metode controlled delivery, yakni membiarkan barang bergerak menuju tujuan dengan pengawasan ketat. Begitu dua truk pembawa muatan tiba di gudang, tim gabungan BNN, Bea Cukai, Polda Jawa Timur, dan Polres Gresik langsung melakukan penggerebekan. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan 4 truk serta ratusan kemasan berisi ganja yang tersimpan dalam 500 koper dan 80 bal gardus. BNN merinci 500 koper masing-masing berisi 6 bungkus cannabis buds dengan berat sekitar 535 gram per bungkus atau sekitar 1.605 ton bruto. Sementara 80 bal kardus berisi sekitar 3.200 bungkus dengan total berat bruto sekitar 1.766 ton. Mereka merinci atas pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan hingga seorang warga negara Cina yang diduga menguasai gudang penyimpanan di Gresik. BNN juga menduga jaringan ini dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar Indonesia, yakni warga Malaysia berinisial JKF alias L dan warga negara Cina berinisial ZL alias J. Hingga kini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan internasional, alur distribusi, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Pengungkapan 3,37 ton ganja ini menjadi salah satu penyitaan terbesar yang pernah dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia sekaligus mengungkap indikasi pergeseran modus peredaran narkotika menuju produk olahan seperti cairan vape.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat

Secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ace, bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketum kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketum harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru bad

51 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Masih dengan teman pilihan kita di sore hari ini. Dan pendengar pemerhati, jaminan kesehatan mendesak pemutihan tunggakan iuran kepesertaan mandiri badan penyelenggara jaminan kesehatan, ya, jaminan sosial atau BPJS kesehatan. Nah, kebijakan tersebut dinilai sangat strategis untuk memulihkan kembali keaktifan puluhan juta peserta program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Diskusi kebijakan penghapusan utang berjalan pada Kamis kemarin 2 Juli 2026 di kantor pusat BPJS Kesehatan. Nah, upaya rekonstruksi upaya restrukturisasi keuangan dana jaminan sosial atau DJS dinilai membutuhkan penyesuaian regulasi agar tidak merugikan negara. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Delisa Aulia Falianti, menyampaikan analisanya atau analisisnya di mana sektor keuangan jaminan sosial memerlukan kebijakan restrukturisasi yang matang agar mampu memberikan dampak positif bagi likuiditas. Pelaksanaan teknis pemutihan iuran tersebut tetap memerlukan kehati-hatian administratif yang matang dan koordinasi dengan badan pemeriksa keuangan bertujuan menghindari potensi kerugian negara akibat kebijakan tersebut. Nah, koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar turut memberikan dukungan penuh terhadap usulan kebijakan tersebut dan langkah sinkronisasi regulasi tersebut ditargetkan mampu membedakan tingkat kepatuhan dari kelompok masyarakat tidak mampu. Informasi selengkapnya Anda boleh membaca di laman resmi rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 17.45. Rangkaian religi sore khusus untuk kaum muslimin dan muslimat kami temani di sore ini dengan lagu-lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran Tarhim dan Azan Maghrib akan kami kumandangkan di pukul 18.04 waktu Indonesia Timur.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari Allah.

Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 18:33 waktu Indonesia Timur. Ragam informasi seputar mitigasi bencana kentongan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan sore ini.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menjaga

yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Dengan dimanapun Anda berada, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak awal Juni 2026. Berdasarkan pengamatan satelit Sentinel, sejak 1 Juni terdeteksi emisi gas SO2, anomali panas, serta munculnya titik api di kawah sejak 10 Juni. Nah, kondisi tersebut diikuti peningkatan asap bawah dan asap kawah dan lonjakan gempa vulkanik dangkal seperti gempa hembusan, hybrid phase banyak, dan low frequency. Dalam dua hari terakhir, yakni 18 hingga 19 Juni 2026, jumlah gempa vulkanik dangkal meningkat drastis dengan rata-rata lebih dari 50 kejadian per hari. Menurut PVMBG, kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika magma di bagian permukaan gunung. Nah, selama periode 16 Juni hingga 2 Juli 2026, PVMBG mencatat 740 gempa hembusan, 520 gempa hybrid phase banyak, 247 gempa low frequency, 24 gempa harmonik, 16 gempa tremor menerus, serta beberapa gempa vulkanik dan tektonik. Dari tiltmeter juga menunjukkan adanya kecenderungan inflasi berskala rendah yang menandakan peningkatan tekanan di tubuh gunung. Pada Juni 2026, intensitas gempa hembusan semakin meningkat disertai asap kawah berwarna kelabu yang mengandung abu vulkanik tipis ke arah barat hingga barat laut. Abu vulkanik tersebut juga terdeteksi oleh satelit vulkanik As Advisory Center Darwin, Australia, dan petugas PVMBG Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Argo Pancuran, Andi Suardi, mengatakan pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 14.05 menit waktu Indonesia Barat terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 200 meter di atas puncak atau 357 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal mengarah ke barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 23 mm dan durasi sekitar 20 detik. Nah, seiring peningkatan status menjadi level 3 atau siaga, PVMBG merekomendasikan masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak memasuki wilayah dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Selain itu, pendengar, nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Masyarakat di bawah pesisir Lampung dan Banten juga diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah mempercayai isu mengenai tsunami akibat erupsi Anak Krakatau, serta selalu mengikuti informasi resmi dan arahan dari BPBD maupun PVMBG. Informasi ini, pendengar, sekaligus menjadi informasi pemirsa kita di Kaimana Sore dalam ruang mitigasi bencana kentongan. Dan sekaligus saya Meike pamit dari ruang dengan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: selanjutnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331571811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kita jumpa lagi dalam siaran radio pesan hari ini. Nah, kali ini kita akan bicara tentang pasangan hedonisme. Pada dasarnya, setiap manusia tidak mau menderita karena kemiskinan, rasa sakit, dalam bentuk apapun. Tetapi seringkali

0: demi menikmati kebahagiaan tanpa memikirkan dampaknya. Apalagi di era teknologi komunikasi saat ini, setiap orang dengan mudah mendapat informasi untuk memuaskan keinginannya. Mulai dari belanja online, membeli tiket liburan, main game berbayar, dan masih banyak lagi. Di medsos itu begitu banyak iklan yang menjanjikan bagaimana memperoleh uang dengan cepat. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Sampai bingung kadang-kadang. Dan ini kalau terus-menerus diinformasikan, disaksikan, lama-lama kita tertarik. Pendengar, menurut Steve Taylor PhD, dosen psikologi di Senior Leeds Beckett University, Inggris, gaya hidup hedonisme sejatinya tidak memberi kepuasan secara permanen. Hal ini dapat kita saksikan para selebriti seperti Michael Jackson, Elvis Presley, Whitney Houston justru mengalami masalah mental karena kekayaannya. Mereka berusaha menemukan kebahagiaan melalui kemewahan, materi, dan popularitas, tetapi mengalami kekosongan diri. Ketika Anda mengalami kekosongan diri, berarti jiwamu juga akan kosong dan tidak berarti. Hal ini mengakibatkan berbagai gangguan emosi, misalnya stres atau depresi. Nah, orang-orang atau pasangan yang bergaya hidup hedonisme, seharusnya ya kita bertanya, atau mereka ini sebenarnya harus bertanya bagi dirinya sendiri, apa sih yang saya kejar? Ini pertanyaan penting. Apa yang saya kejar? Pengakuan? Eksistensi diri? Atau apa? Ketika Anda bekerja dengan baik dan menghasilkan sesuatu dengan baik, maka secara otomatis Andalah yang akan menikmati hasil itu. Orang-orang yang melihat Anda di media sosial itu hanya menonton dan menjadi penikmat. Seperti tadi dicontohin, Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson. Kami menjadi penikmat untuk menonton actionnya, menikmati lagu-lagunya. Mungkin lebih sedikit mengetahui riwayat hidup, tapi mereka sendiri, mereka meninggal, ada yang bunuh diri, narkoba, kasihan di akhir hidup. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang sebenarnya saya kejar dalam hidup ini. Ada pertanyaan-pertanyaan penting. Sesuatu yang berlebihan belum tentu membuat Anda bahagia. Orang makan berlebihan, dia pasti kekenyangan. Dan ketika kekenyangan itu membuat dia susah bernafas. Kalau terus-menerus dipaksakan, maka dia akan menjadi obesitas. Jadi, sudah obesitas, kelebihan berat badan, pasti kebingungan. Mau mengecilkan badan, bermasalah. Hedonisme bisa mendorong seseorang, juga pasangan, untuk melakukan perilaku negatif seperti berbohong atau menipu agar tujuannya tercapai. Target kebohongan bisa menyangkut siapa saja. Bagi pasangan di dalam pernikahan, ini menjadi masalah besar. Karena apa? Karena Anda akan terus-menerus mempunyai keinginan, keinginan, dan keinginan. Ya. Karena apa? Anda tidak mau disebut orang miskin. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, Anda masih bersama saya, Adriana Usmani. Dan di kesempatan ini tentunya Anda dapat memperoleh apa informasi-informasi atau keterangan-keterangan atau topik yang kami bahas ini melalui media sosial, buku-buku tertentu kalau Anda penikmat buku. Karena semuanya gampang didapat sebagai informasi. Tetapi di dalam siaran radio ini, saya berharap dimanapun Anda berada, entah di kota besar, karena radio sekarang makin kesini kayaknya ditinggalkan. Tapi tidak, ini hal penting. Radio menjadi teman Anda. Sekarang juga banyak orang buat podcast ya. Tetapi melalui kesempatan ini, mungkin Anda berada di kota besar, di kota sedang, kota kecil, bahkan mungkin di daerah yang terpencil. Tapi Anda bahagia. Ya, karena Anda diajak untuk mengerti bahwa hidup ini terlalu singkat hanya untuk mengejar sesuatu yang akibatnya membuat Anda tidak bahagia. Coba Anda perhatikan dengan baik saat ini. Begitu banyak orang yang berkelimpahan uang, kaya, entah perolehan kekayaannya diperoleh dengan yang benar atau enggak. Tetapi mereka mempunyai kampanye kembali ke alam. Sehingga kalau kita jalan-jalan, saya orangnya yang senang pergi ke tempat-tempat yang terpencil, ke desa-desa. Saya sangat menikmati kehidupan di sana. Nah, begitu banyak orang kota yang punya uang banyak itu rame-rame sekarang pindah ke desa. Karena apa? Mereka juga bingung sebenarnya apa yang dicari. Apartemen punya, jet punya, jalan-jalan mau naik pesawat dari airlines mana aja bisa. Tapi seringkali mereka tidak bahagia. Ciri-ciri orang atau pasangan yang hedonisme. Mereka ini konsumtif. Orang yang bergaya hidup seperti ini selalu kurang puas terhadap apa yang sudah dimilikinya. Ia selalu akan terus mencari yang lebih banyak kepuasan dan kenikmatan melalui konsumsi, termasuk membeli segala sesuatu yang tidak penting namun dianggap menyenangkan. Orang hedonisme itu sombong. Disebabkan karena si hedon menilai orang lain berdasarkan penampilan fisik dan hartanya. Ia pemuja materi dan penampilan, selalu hidup dengan imajinasi, egois, dan selalu hiperbola, kecenderungan berbohong. Orang hedon biasanya menganggap pendapatnya paling benar. Dia suka kemewahan. Orang hedon selalu berbicara tentang kekayaan. Mereka terdiri dari dua bagian, yaitu yang benar-benar kuat finansial, mereka tidak perlu berbohong terhadap apa yang dimilikinya. Semua barang dan kemewahannya tidak diragukan. Tetapi yang tidak kuat, terpaksa banyak berdusta, berhutang, dan hidupnya penuh dengan kepalsuan. Pendengar, maukah kita menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri? Tadi dikatakan hedonisme ada dua. Ada yang benar-benar memiliki finansial yang kuat sehingga apapun dia dapat peroleh. Tapi ada juga yang gak kuat sehingga selalu berdusta terhadap diri sendiri. Bohong, menyusahi diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi, bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

pertanyaan penting, bagaimana mengatasi hedonisme? Mudahkah? Sulitkah? Semua tergantung kepada Anda. Cari kebahagiaan dalam hal yang sederhana. Hidup mewah memang sangat menyenangkan bagi semua orang. Akan tetapi kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal yang sifatnya mewah. Menentukan tujuan hidup, tinggalkan hal-hal yang sifatnya sangat material atau menghabiskan banyak uang tanpa tujuan yang jelas. Ubahlah pola pikir yang tadinya konsumtif menjadi jauh lebih produktif dalam berbagai hal. Anda perlu menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti yang diketahui bahwa hedonisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesenangan dunia. Akan tetapi, tidak semua kesenangan tersebut memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Sehingga rencanakanlah aktivitas yang memberikan dampak baik kepada orang lain. Anda perlu mengubah lingkup pertemanan. Lingkungan menjadi salah satu yang paling berkontribusi terhadap kepribadian seseorang. Jika Anda merasa bahwa lingkup pertemanan yang dimiliki saat ini membuat si hedon harus eksis dengan sifat foya-foya, maka adalah lebih baik tinggalkan lingkungan tersebut. Dan akhirnya, hedonisme adalah gaya hidup yang kurang baik, di mana seseorang terobsesi untuk meraih kebahagiaan dengan mengeluarkan uang yang banyak. Selain itu, orang hedon juga sangat menghindari untuk diremehkan, sehingga ia selalu hidup dengan penuh kebohongan dan menghalalkan segala cara demi mencapai standar hidup. Pendengar, hedonisme bukan saja membohongi diri Anda dalam hal materialisme, tetapi Anda terpaksa harus terus-menerus berpenampilan pura-pura bahagia. Anda membohongi ruang lingkup Anda, dan lebih sengsara lagi, Anda membohongi diri Anda sendiri. Padahal bahagia itu sangat simpel. Ketika Anda realistis, Anda bersama dengan pasangan Anda belajar untuk saling terbuka, membicarakan hal-hal yang memang realistis. Tidak mungkin dalam sebuah kesempatan Anda bisa minum 4 minuman yang berbeda. Kira-kira paham maksudnya? Tidak mungkin Anda mengkonsumsikan soft drink, kemudian jus, kemudian air mineral, dan kemudian juga sereal yang bisa diminum. Tidak mungkin dalam satu kesempatan itu Anda mengkonsumsikan keempat-empat. Sehingga Anda perlu waktu. Cobalah nikmati minuman itu satu persatu dengan penuh rasa yang nikmat, dengan jeda waktu yang Anda sendiri mengaturnya. Maka minuman itu akan terasa nikmat, dan lebih daripada itu, Anda akan sehat. Pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan. Jika Anda mempunyai masalah, hubungi kami di 0813-315711, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriano Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari erari.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

jiwa ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu yang selamanya ada di hati.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pagi ini bersama program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana di edisi akhir pekan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Saudara pendengar, pagi hari ini kembali lagi kami mengudara dari kawasan Jalan Utara Umar Mara Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana untuk menemani saudara. Dan pendengar di frekuensi 96,3 FM pastinya ya. Pagi hari ini kita akan awali kebersamaan ini dengan segmen Mutiara Pagi. Dan saudara, seperti biasa pagi ini kami akan temani Anda di segmen Mutiara Pagi edisi hari Sabtu, khusus untuk umat Hindu yang ada di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Kami akan hadirkan lagu-lagu religius Hindu untuk menemani kebersamaan kita di edisi pagi ini. Dan tentunya kami harapkan lagu-lagu Hindu mendatang bisa memberkati umat Hindu yang ada di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya teh kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana. Selamat pagi warga masyarakat Kota Kaimana yang pagi ini sudah satukan siaran dengan frekuensi kami di 96,3 MHz. Pendengar, kita berada di pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur, dan pagi ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang sudah kami rangkum dari laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, 10 jemaah haji asal Kaimana tiba di tanah air. Pemkab harap jadi teladan masyarakat. Selain itu, Kapolres Kaimana ajak supporter jaga Kamtipmas selama Piala Dunia. Saudara, banyak 10 dari 16 jemaah haji asal Kabupaten Kaimana, Papua Barat yang tergabung dalam kloter 25 Embarkasi Makassar tiba kembali di Kaimana pada Senin 22 Juni 2026. Kedatangan para tamu aula tersebut disambut penuh haru oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat Muslim setempat dalam suasana syukur atau ke atas kepulangan mereka dalam keadaan sehat. Mewakili pemerintah Kabupaten Kaimana, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Blasius Kilmas hadir dalam acara penyambutan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji sekaligus mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan selamat. Blasius berharap seluruh rangkaian ibadah yang telah dijalankan di tanah suci diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi para jemaah maupun masyarakat Kaimana. Menurutnya, predikat haji mabur dan maburo merupakan anugerah yang harus diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Kapolres Kaimana, Polda Papua Barat, AKBP Satria Dwi Dharma menyatakan keyakinan bahwa tim nasional Brasil akan keluar sebagai juara pada Piala Dunia 2026. Optimisme tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan babak 32 besar antara Brasil melawan Jepang bersama masyarakat di Kabupaten Kaimana. Di sela-sela kegiatan nobar, Kapolres mengaku menjagokan Brasil untuk meraih gelar juara dunia tahun ini. Menurutnya, tim berjuluk Seleção tersebut memiliki kualitas pemain dan pengalaman yang cukup untuk melangkah hingga partai puncak sekaligus mengangkat trofi Piala Dunia. Informasi lain, saudara, Polres Kaimana, Polda Papua Barat menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, kegiatan kemanusiaan yang berlangsung di Markas Polres Kaimana itu dipimpin langsung Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma sekaligus sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan stok darah di Kabupaten Kaimana. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bayangkari Cabang Kaimana Nyonya Heni Satria, Wakapolres Kaimana Kompol Alexander M. Hehalatu, para pejabat utama Polres Kaimana, personel kepolisian, serta pengurus Bayangkari Cabang Kaimana. Aksi donor darah berlangsung dengan tertib
dan mendapat antusiasme dari peserta yang secara sukarela mendonorkan darah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya, perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan. Gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih.

0: Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Lisensi Buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Saman karya Ayu Utami diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Dwilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun, dari keempat sahabat itu, ada 2 orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan 2 orang itu bernama Saman, ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi Buku RRI Keimana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

bagaimana dimanapun berada. Saya sudahi rangkaian hiburan yang sudah hadir untuk menemani kebersamaan kita. Kita terus berjalan dengan waktu. Kita terima kasih.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini, di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama, masih memainkan di daerahnya sendiri, bagaimana Dine Borges dan juga Roberto Lopez. Kita masih menantikan pemain Tanjung Verde yang mengenakan kostum biru-biru, sementara Argentina mengenakan kostum putih biru langit dengan celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Tanjung Verde berada di sisi kanan kami melaporkan. Waktu yang pertama masih Tanjung Verde menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Sodorkan saja pendek tadi kepada Kevin Pina, nampaknya mundur ke belakang pada Josimar Diaz Kozinha. Gawang lagi angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Tanjung Verde mencoba menguasai bola dan juga membangun serangan di awal-awal babak pertama ini, namun salah tadi umpannya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah pemain Argentina mencoba sodorkan bola ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Argentina lainnya. Ada juga bagaimana kita lihat Enzo Fernandez, ada juga Rodrigo De Paul, ada barisan serang ada Lautaro Martinez bersama Lionel Messi. Menurut di Stadion Miami pada pagi hari ini waktu Indonesia, terlihat dominasi bagaimana supporter dari Argentina mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dari gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada mana Martinez, Sandro Martinez, berikan kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 2026, Miguel Molina, mundur kembali kepada Martinez, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan, mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan pemain Tanjung Verde, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister, dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez, kirimkan bola kepada Lautaro Martinez, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan, mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola di daerahnya. Ada Sandro Martinez, sodorkan lagi pada Enzo, dan lagi umpan 1-2 masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit sudah menganggap sebagai pelanggaran, masih tadi sentuhan ada salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan bagaimana Stefan Moreira mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang memainkan bola. Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dan menunggu 14 sana ada Duarte mencoba melewati, bagaimana juga Cabral masih melewati 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges yang mundur kembali merupakan Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tangan dari Argentina, dan salah satu pemain dari Tanjung Verde nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas boleh dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia lemparkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti berbahaya, namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Lepaskan umpan, namun bentur tadi upaya dari Ryan Mendes melepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde, boleh dihadapi oleh Steven Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan melalui kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez. Angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sektor sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbus, sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister. Alirkan ke sektor sebelah kanan lagi, bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul. Rigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini sarangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan. Enzo Fernandez coba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero melewati garis tengah, masuk Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh, McAllister bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero, bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Cojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Cukup percaya diri Josimar masih dibayangi tadi, berhasil menguasai bola benar dengan baik, terjadi perebutan masih di sektor tengah bukan Enzo Fernandez, nampaknya ketak-ketik dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez, namun dihalau lagi pergerakan berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, ada Ryan Mendes masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ryan Mendes lepaskan tendangan, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Ryan Mendes tadi dan Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez, belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandez. McAllister dekat lingkaran tengah, berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo, coba lagi kepada Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola, pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama umpan 1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit budak kerjasama umpan 1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister, sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez, kirimkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya upaya dari Argentina tadi dengan punggung 23 25 masukkan Facundo Medina, angkat langsung kotak penalti sektor sebelah kiri tadi masuknya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral mencoba mengiring bola, kini sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes, bayangin 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya. Dan tenang saja begini, Romero menguasai bola, sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alexander McAllister menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada McAllister, mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi, bunyikan umpan terobosan tadi, maksudnya Lionel Messi, namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi, dibiarkan namun dapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina, belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini, kita masih nantikan Argentina dan juga Tanjung Verde babak 32 besar Menit ke-9 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah, dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi, sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Sebuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde sudah dilakukan. Cabral sodokan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina? Kevin Pina sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang bebas tadi. Maksudnya diberikan kepada Nuno Da Costa, namun terlalu deras datangnya bola, dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Kalister kini menguasai bola dari Argentina, perlahan lagi menatap ke depan, mencari kawannya, sodokan kepada Lionel Messi yang juga berada dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang dari Sandro Martinez. Ada Enzo Fernandez, sodokan lagi pada Lionel Messi, masih Messi masih sodokan lagi bola ke depan, berbahaya berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi, maksudnya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia, umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada, umpan 1 lagi bernama Callister, mencari celah Enzo, alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Romero di sana, mencoba mungkin perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Mundur kembali ke sisi kanan, ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang, dapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Melino Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menjambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menggiring ke sebelah kanan. Bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, kata pemain di sana, curingkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan, kini Tanjung Verde di sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocok saja keluar lapangan tadi. Bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi buat cocok sekulit bundar, dan lemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri. Bagaimana pertahanan dari Argentina, lemparannya dikutuk saja ke belakang. Ada Dini Borges kini menguasai bola, masih Borges, sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez, alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih berikan McAllister, kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, awal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, berikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi, ada Romero di sana di sektor sebelah kanan dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo Medina, Callister masih memainkan bola, kemasan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina, masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina. Rodrigo De Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi, ada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya dari kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, terus kecerakan, hey! menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan, namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya. Namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz-Fojina. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum melihat tekanan yang berarti?
1: Iya, ini Burgess, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya sudah. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakar counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
2: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13, Cristian Romero. Kemudian pada Lisandro Martinez di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada putar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Pelanggaran saudara-saudara. Wasit meniupkan peluitnya karena memang berada di depan wasit juga, pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Berapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini. Dari tendangan bebas yang terjadi, kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar. Sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojina, jaga gawang dari Tanjung Verde ini, coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan. Dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana. Kita nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojina tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojina, namun sudah ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojina tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya. Bagaimana Lionel Messi? Fojina langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana? Bagaimana Borges kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana akhirnya sekarang Tanjung Verde mencoba membangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola. ke sana umpan 1-2 dia. Masih namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi sektor sebelah kanan. Sedotan lagi McAllister menguasai bola. Alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri. Ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang. Ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan. Ini serang dari Argentina, Almada, nomor punggung 16, Thiago Almada. Umpan 1-2, Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10, Lionel Messi. Alirkan lagi sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Menguasai bola, Kevin Pina. Masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde. Mencari celah. Alirkan lagi kepada Dine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola. Sodorkan mundur ke belakang. Mencari kawannya. Ada De Roy Duarte. Alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke 20 babak yang pertama ini. Masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan. Pertahanan dari Argentina sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola, Borges di sana, main lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges. Alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, nampaknya lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina dari perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola, melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawan yang dibebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana, dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola. Berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Calestor tadi. Alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi gini mencoba menjemput bola. Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana coba kirimkan lagi bagaimana Duarte masih memainkan bola, berikan Borges lagi. Ada Kevin juga, Borges di sana mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh. Bukan pelanggaran saudara, pemain dari Tanjung Verde. Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di kuadra ke Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri bersama tadi. Balikan lagi bagaimana Facundo Medina Alirkan lagi ke Enzo. Alirkan coba ke sebelah kanan. Menemui Rodrigo De Paul. Menata ke depan Rodi De Paul. Kirimkan umpan langsung ke penalti. Namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina. Mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya. Batistuta. Puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
3: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya. Belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi credit point-nya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup bisa memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola, sedikit mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
2: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan, permainan dari Tanjung Verde dan juga Enzo Fernandez, belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, Messi tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
3: Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Burgess, dia
1: di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Borges di depannya. Biasanya Borges ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Borges dan itu benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah.
2: Kecolongan ya.
1: Iya.
2: Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina dan menit ke-30 babak yang pertama ini. Jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah seger kan? Setelah subuh ya?
4: Lumayan.
2: Setelah subuh ya?
4: Dah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
4: Baik, terima kasih Bung Indra. Sahabat pagi bergerak 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak bantuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Danny Bogens. Lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana, masuk bawa bola mendekati garis tengah permainan, coba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, jatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini. Danny Borgens geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia. Ada Cristian Romero di sana, langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tujuh adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyebut bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung masih petak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sekali terputus kali ini. Coba Cape Verde melalui pemain nomor 27 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Koper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cape Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cabo Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cabo Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi, berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan Cabo Verde. Pertandingan sudah masuk ke menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez, di sana sudah lewat 3 garis tengah, geser lagi dia nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez coba mencari ruang di tengah dia, kali ini Romero langsung umpan. Di sektor sebelah kiri ada Thiago Almada, di sana Thiago Almada balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde, ke belakang lagi ada Medina, geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister, umpan langsung McAllister, masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26 Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde, sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari Cabo Verde, bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira. Di sana masih Steven Moreira mencoba untuk mengejar satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana, Moreira lagi kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges, bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama. Ke belakang lagi main-main dari Cabo Verde, Steven Moreira bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Cabo Verde sudah pada Steven Moreira, ke belakang dia kosong jauh gawang. Kevin Pozinha, masih main nomor 13 Cabral tadi, geser kepada Borges, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Cabo Verde. Ada Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari Cabo Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, coba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari Cabo Verde yaitu Steven Moreira coba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mister Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina, bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina, kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Cabo Verde. Pemain nomor 13 dari Cabo Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rogers Fofana.

di segmen lingkaran tengah. Balik lagi ke belakang. Berko Lopez geser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini. Geser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana dengan nomor punggung 20. Masih mencoba mencari rekannya. Dan geser kembali lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini pemain-pemain KW Verde masih menguasai bola di satu lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan serangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Leroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pasel Lisandro Martinez bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. McAllister kali ini. Masih pemain Argentina sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Kalister bergerak.

pelanggaran offside ternyata. Salah satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini. Borges juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Jumpa bagaimana langsung kali ini. Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lontaran maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi tidak dipelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bersama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde di belakang yang berasa menjawab gawang Emiliano Martinez. Di kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya. Tidak hanya satu pemain Argentina, ini semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Cristian Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke kanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi niat tekah tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibaik oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Balik lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister. Geser kepada pemain nomor 13, Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bersama dengan Molina, McAllister lagi. Masih kembali geser ke kanan kali ini, De Paul. Masih lagi melebar, nampakkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari-carinya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju dari Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan lanjutan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Balik belakang lagi ada

0: Sergio Romero di sektor kanan lini serang dari Argentina. Sudah berada di garis tengah masuk mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul. Balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri kanan dari Argentina, dari Cabo Verde. Nomor 26 De Paul kali ini nomor 27 coba melakukan penetrasi. De Paul tidak berhasil. Berada di tengah kali ini pemain Argentina sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri lini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain Cabo Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Cabo Verde. Mencoba melakukan penetrasi Cabo Verde, dipatahkan tadi oleh Cristian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan Cabo Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabo Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan? Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabo Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, Cabo Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Roy Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru, berwarna menyala rambutnya, menyala bangku. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Argentina mencoba untuk bagus serangan. Lionel Messi pendek saja dia pada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah pemain-pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Jadi nggak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampaknya menumpainkan bola. Alexis McAllister kali ini geser ke lintangan tengah, balik ke kanan. Cristian Romero, Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak Cabo Verde juga belum terlihat melakukan pusat-pusat berarti, masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit Newton Fluid, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudi, silakan.
1: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
2: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dan memaksimalkan peluang yang ada. After hit break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss fokus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena sebelum mid-season break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau sejak masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi. Karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan. Ada peluang pertama Messi ketika dia lolos, akan bisa melakukan shoot on goal gitu. Tetapi bola masih belum menemui belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Cape Verde. Terlepas dari sebenarnya Cape Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larut Duarte. Dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah Hydration break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioningnya lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari GPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hydration break. Setelah hydration break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
1: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Cape Verde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martin yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini.
2: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya. Bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Cape Verde. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan. Dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke-44 tadi dan diamankan oleh Vecinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
1: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Hendy di Toli-Toli. Selamat pagi Pak, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
3: Iya ya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu saya pikir. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain poin itu. Kayaknya dia tidak, barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola pakai hat-trick. Nah, jadi itu Argentina versus Verde itu Tanjung Verde itu 3-0. Oke,
1: terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Salman.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga Pak, gimana Pak?
4: Argentina go, Messi yes.
1: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
4: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
1: 2 gol lagi?
4: Terkejar untuk sepatu emas.
1: Oke.
4: Nah, itu harus kayak apa namanya? Ini kayak gelar-gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insyaallah Argentina akan sampai ke final.
1: Ah.
4: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insyaallah.
1: Baik.
4: Oke, makasih.
1: Ya,
4: salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Salman.
4: Messi yes.
1: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
5: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu warnanya. Katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang tembus. Ya. Itu kali yang menyebabkan juga semangat walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
1: ya.
5: Semangat Pak Tanjung
1: ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
1: Okay.
6: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
7: Bung Rudi Jen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina? Dan nanti babak kedua siapa yang ada dukung nih?
7: Iya. Jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
1: Iya.
7: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik, individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya, dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu, karena dari pelatih terkerangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bu Lijen. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua. Bu Lijen dilanjutkan.
1: Ya, pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
8: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Fai, silakan.
8: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang di pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih dede kan belum nyaman juga saya ini, Bung Rudi.
9: Belum nyaman. Ya,
8: karena San Jose juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Yeah. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, toh pasti ada kejutan juga seperti kemarin yeah. itu.
9: Yeah.
8: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
9: Oke.
8: Okay. Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
9: Ya.
8: Salam olahraga, Bung Rudi.
9: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu. Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol. Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
2: Iya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi
9: yeah.
2: membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde.
9: Yeah.
2: Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya.
9: Yeah.
2: Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan dua kali sentuhan dengan kakinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan, beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang menurut saya tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan. Tetapi balik lagi, Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya, mereka masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
9: lebih terbuka,
2: lebih terbuka, dan tentunya peluang pencetak gol akan makin berdampak. Terutama Messi, ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya, di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, walaupun belum pensiun ya, dia menuju legend ini kalau dia yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
9: Oke. Baik, Maestro, kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Muchas gracias, Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez. Alah,
9: banyak hari ini. yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
0: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya?
9: Kartu kuning nggak ditanyain siapa yang pertama? Kartu kuning.
0: biar lebih jitu.
10: Iya.
0: Ya, mengarah ya.
10: Mengarah kemana nih?
0: Spesifik sekali.
10: Ya, statistiknya memang begitu lengkap, Bung Rudy Z. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick-off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero kini. Perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, awalnya menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez. Balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri dari Messi dan juga pemain lagi. Putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. Umpan 1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain-pemain dari Tanjung Verde. Ada penjaga gawang Kozina tadi, sebutkan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola, pemain 20 tadi Rian Mendes. Juga sebutkan lagi kepada David Pina kali sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, masih berkejar lagi di sektor sebelah kiri. Dan berpunggung 22 di sana, ada Morera. Sebabkan boleh berpunggung tempat penalti tadi, langsung disapu saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penyukur dari di sana. Dari Tanjung Verde, Capral tadi alirkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini. Rambutnya gambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancang-ancang pertahanan. Itu sudah dilakukan di halau tadi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Lepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi, Fanny Carbal. Sayang sepakannya masih melambung dan sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral, sudah lakukan, coba disundul saja, terjadi berkurang di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Argentina nampaknya. Namun bersama itu tidak ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini, sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan, ada Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi. Roberto Lopez mundur ke belakang kepada Fozinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde. Sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh, jatuh lagi kaki pemain Argentina, gagal pemain dan Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sodorkan saja ke sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan, sodorkan kepada David Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sodorkan kepada McAllister, alirkan kini kepada Molina, berikan lagi kepada Christian Romero, masih Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandez ke tengah, sodorkan bola ke depan, berbahaya, Argentina sudah di perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya. Bahaya coba membangun serangan, bagaimana Didi Duarte tadi coba membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola, ada De Roy Duarte mundur ke belakang lagi, ada Borges, balikan lagi kepada Duarte, coba menggiring perlahan kini, sodorkan lagi, umpan 1-2 dengan Cabral, kirimkan bola ke depan, namun dipotong tadi Romero, main Argentina Molina, kirimkan bola ke depan 4-1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Diego De Paul, mundur ke belakang lagi, ada Emiliano Martinez kini menguasai bola, coba menggiring perlahan, sodorkan bola ke depan kepada Kalster, cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez, berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina, yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan, mencoba dikejar lagi, namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, penahan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Moreira tadi, dapat tekanan dari Almada. Jago Almada, Tanjung Verde, tangan bebas sudah dilakukan. Ke belakang dia umpan 1-2, masih memainkan bola tadi. Borges kirimkan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas, coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde, sudah dilakukan Cabral sana, juga punggung 6 Kevin Pina, lebar ke sisi kanan, coba membuat Ryan Mendes, masih Ryan Mendes, kemudian lagi umpan 1-2 ke sisi kiri, kami dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi, datang lagi tendangan bebas, luar dari kotak penalti tadi, bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki mencoba di bangka Argentina, masih di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Dia membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan, mundur ke belakang, ada Lisandro Martinez kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Christian Romero, berikan lagi ke Kalister di depan, dapat tekanan, mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah, atap ke depan, siapa akan memberikan, berikan saja ke sektor sebelah kiri dia, ada Molina, balik lagi, dapat tekanan, Lisandro Martinez, Medina di sana, coba menggiring bola ke tengah, mundur ke belakang lagi kepada McAllister, masih McAllister, melewati garis tengah sedikit, sebentar lagi kepada Enzo Fernandez, cari lagi Almada di sektor sebelah kiri, lagi serang dari Argentina, masih Almada menguasai bola, angkat ke depan dia, ada Lisandro Martinez mundur lagi, Cristian Romero coba mencari Molina di sektor sebelah kanan, pemain
11: pemain-pemain Argentina mencoba mengurung, sedotkan lagi kepada Kalistan 4-1-2 terjadi, ada Roberto, ada Rodrigo De Paul mencoba langsung ke penalti, ada juga Lionel Messi di sana, berbahaya, ada Enzo Fernandez, ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez, coba tolong melepaskan diri Fernandez, Enzo Fernandez ke tengah lagi, Rodrigo De Paul, ada Lionel Messi, bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat awal barisan pertahannya, ada juga punya Fozinha dalam gawang dari Tanjung Verde yang langsung saya buang ke depan, dapat tekanan dari Lionel Messi, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, lemparan ke dalam kiri bagi Argentina sudah dilakukan Cristian Romero, menguasai bola masih dengan tenang atur tempo kini. Kemana Cristian Romero, sedotkan bola ke depan, Rodrigo De Paul, kembalikan lagi pada Romero, ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emilian Martinez, keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan, halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde, menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina, kerjasama umpan 1-2 dia, kemana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan, tangan dari Argentina, coba kini Tanjung Verde, mengepung daerah pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi ke sisi kanan dalam, pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez ke kanan dia, mencari Moreira, umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana, pemain-pemain dari Tanjung Verde cukup kesulitan nampaknya, lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri, pemain-pemain Tanjung Verde, kembali Roberto Lopez, masai bola, sodorkan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya, bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina, hasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini, belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde, kita nantikan. Kembali lagi, Lautaro Martinez sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister, ada Cristian Romero coba membantu kini, ke kanan dia lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola, Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero, cari kawan yang bebas, lalu kembali lagi kepada Molina, coba mungkin perlahan sedangkan ke tengah, umpan 1-2 namun terlepas, Tanjung Verde kini menguasai bola, ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya, menit ke-57 babak yang kedua ini, tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde masih di daerah pertahanannya sendiri, dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, kedudukan saat ini 1-0, Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola, coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya, umpan 1-2 dipotong lagi oleh McAllister, kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul menatap ke depan Lionel Messi, dekat lingkaran tengah, coba alirkan lagi ke depan, kembali patah di tengah jalan, Duarte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kevin Pina, mencoba menggiring bola ke depan, umpan 1-2 coba menekan di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde masih menguasai bola, untuk ke belakang Moreira tadi, Bejong 14 di sana, Leroy Duarte, dengan kini beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde coba biarkan bola ke tengah, ada 15 terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi, angkat ke depan, namun kembali patah lagi, Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke ada Moreira di sana, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah, berbahaya namun saja, jangan gol Leroy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
2: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh Leroy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol Leroy Duarte ini, dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal, artinya ini Cape Verde memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal, dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina, dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Cape Verde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba

0: terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Kevin Ferdi, dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte. Dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Budista sebagai pelatih dari Kevin Ferdi.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lini serang mereka. Amada di sana, kembali ke belakang dia, ada Martinez, Lisandro Martinez. Geser ke kanan, ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Geser ke dialami oleh dua pemain dari KB Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikeluk pasal Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, namun bukan merupakan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KB Verde, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah, Argentina mencoba untuk membangun serangan. Jadi berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KB Verde, namun tapi McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister di dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26, Medina di sana, untuk umpan ke tengah, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi, masih menguasai tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi, hampir saja Messi. Messi. Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina, yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Argentina mendapat tendangan penalti, tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Di sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah, Borges tadi, kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez. Kembali ke belakang lagi, Fonzinha, jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola. Di sebelah kiri dia, ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan lini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia main nomor 6 sana, ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengulang serangan. Main nomor 24 sana, Enzo Fernandez melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristian Romero, makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez, buang

0: jauh mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kembali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister dan berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Lebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde terus kembali lagi belakang. Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana. Hampir saja nomor punggung 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor punggung 21 dari KB Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permain zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez. Bergeser dia ke kanan, di mana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibaiki oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap. Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada El Cristian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana. Kembali kepada Argentina, Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibaiki oleh satu pemain Cape Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah. Yang tuju adalah pemain Argentina, namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Menor punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti. Disapu saja oleh sektor belakang dari Cape Verde. Boleh dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Lalu lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina. Dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi. Bagaimana tadi dalam punggung 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari KB Verde datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari KB Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk membangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde, coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini. Menor umum 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez, geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan tidak ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte, Roy Duarte, melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol, dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde, posisi sangat ideal sekali. Sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari KB Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul, kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan, sudah kotak penalti De Paul di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, Fozinha kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan, bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi ya melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas, bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di KB Verde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia mengalahkan antisipasi salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KB Verde sejauh ini cukup berjalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, KB Verde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya KB Verde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh Deroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi artinya Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina.
0: Yeah.
1: Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cafe Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik. Meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi duet Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Gubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, sejumlah pemain yang berada di daerah kotak penalti. Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, belancang-ancang sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangin salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Satu tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri kanan dari Argentina, coba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Alves tadi, juga Julian Alves dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana, Julian Alvarez pemain dari Argentina sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Aksi yang tetap menginjak dari Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan mencari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, depan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedorkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedorkan lagi 4-1-2-6-0, masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Tanjung Verde tadi, Semedo umpan ke dalam Bali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, siapa akan memberikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama

ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau panah ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodokan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul. Itu juga tengah lagi. Lagi Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, dari Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangkan ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencapai kejar oleh Gonzalez. Namun Fonzinha keluar cepat dari sarangnya. Angkat sekurit bundar, selamat lagilah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinha menguasai bola. Angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kemisahan, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Sandro Martinez kini menguasai bola. Masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, berikan lagi ke Rodrigo De Paul, balikan lagi kepada Sandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit kepada Medina. Balikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi. 4-1-2 Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez. Kirim umpan tarik, guys. Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini. Selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain. Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul. Kita nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi. Mencoba disundur lagi. Terjadi di sana. Mencoba dikuasai oleh Borges. Sektor sebelah kiri. Buang saja langsung ke depan. Tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya. Ada memegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde. Dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez nampaknya mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, mesti mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Bagaimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Gomez McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Dan mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini. Lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina tadi. Sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan. Kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke-85, ketemu menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sudahkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina?

0: coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vico Cancona sodorkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vico McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sodorkan ke sebelah kiri, cari melatih satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Dan mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul, tapi saja tadi oleh Fajina. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang, alirkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez. Nampaknya tukar nomor takbir Vico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirimkan lagi ke takbir Vico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar, dia kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan peluang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri untuk ke belakang pada Tatia Vico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Argentina dengan Argentina, ada Lionel Messi, nata ke depan Lionel Messi mencari kawannya, soi sudah terjadi terpisah, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan terpisah tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu daerah pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Masih dilanjutkan pertandingan menit-menit akhir. Ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi ada Tagliafico, Vico menguasai bola, Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuk kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, Vico lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez di area kotak penalti, berbahaya, kirim umpan, sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Verde mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristian Romero. Iya, gak pakai Uno untung ya.
1: Romero Uno.
0: Iya, Romero Uno. Tersisa beberapa menit saja, nampaknya wow cukup panjang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan.
1: Ya, 8 menit betul. Berputar-putar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi tidak mencoba untuk bawa serangan kali ini, Bung Indra, di mana mencoba 3 pemain dari KB Verde, membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana, belakang lagi kali ini. Coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde, compan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes. Namun berhasil dikuasai oleh staf jaga gawang dari KB Verde, yaitu Voisinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister di belakang. Mana di sana ada Martinez, Sandro Martinez bergeser sedikit dia pada Romero. Dan Pak Uno, begitu kata Bung Indra tadi, itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez bergeser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan. Patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. 3 pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri. Pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi jaga gawang Voisinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri. Lionel Messi hampir saja. Bagaimana Voisinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Voisinha berada di posisi yang tepat, meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Voisinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain KB Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde. Menor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan Montero. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina ada Montero dan main nomor punggung 13 juga di sana bersiap untuk melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari KB Verde. Kali ini mencoba membangun serangan KB Verde dari sektor ini, serang sebelah kanan mereka belakang nomor punggung 13 tadi dari KB Verde. Bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main KB Verde, Borges kembali ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek kepada menor punggung 10 Montero di sana. Baik oleh dua pemain dari Argentina, Montero kembali lagi patah dari serangan dari KB Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez, pendek ke Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor punggung 10 Montero masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana, ada Cabral, nomor punggung 13 balik lagi ke belakang, nomor punggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan, satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain KB Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Montero di sana, terjatuh Montero dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan, pendek saja dia kepada Lisandro Martinez. Kali ini masih Lisandro Martinez menguasai bola, geser dia ada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit menunjukkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam memasuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
2: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata KB Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan KB Verde.
3: Iya, KB Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat gini, sehingga permainan dari KB Verde tidak menjadi terbengkalai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main KB Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan KB Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang, tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya. Hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki tupas-tupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez itu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain KB Verde melihat Messi atau membayangi Messi Ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini, dan buktinya KVD memaksa pertandingan harus dilanjutkan.